siko wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, saa nyingine tunanyosha toto zilizopigwa pasi. Sinejue sana ukajifanya nani mudu bila wasi. Niache nitambe nina hadhi, matunda niluvuna nina nasi. Domana sina wasi, mina kula kuku, na sina duku duku. Yes! Nachofanya marufuku, talala mahabu.